0: nu vad sa du för mig?
1: Station Caribbean Base Command terminated. All our units will be clear.
2: Check off.